0: Halo Brisbane dan seluruh dunia yang ada di Australia, yang ada di Indonesia, dan di mana saja bisa menangkap siaran suara Indonesia melalui 98,1 4EB FM yang disiarkan dari Kangaroo Point Brisbane, Queensland, Australia. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Senang sekali saya Gulam bisa menemui ruang dengar teman-teman semua pada siaran suara Indonesia hari ini Rabu 15 Juli 2026. Di studio saya tidak sendirian, saya ditemani oleh mitra siar saya yang lain yaitu Mbak Monique. Selamat bertemu kembali Mbak Monique, gimana kabarnya?
1: Baik, terima kasih. Halo juga Gilam. Kabar baik ini, semoga teman-teman yang mendengarkan siaran suara Indonesia di mana saja juga selalu sehat.
0: Oke, ada juga Iza yang berada di panel operator memastikan siaran kita berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Iza.
2: Sama-sama.
1: Oke, Gulam, kali ini kita akan ngomongin apa ya? Rasanya suara Indonesia sudah komplit banget temannya sejak kita siaran pertama bulan Maret lalu. Makanan sudah, liburan sudah, generasi kedua diaspora sudah juga, bisnis dan wirausaha kayaknya juga pernah, fisiologi berapa minggu yang lalu, terus apa ya?
0: Nah, itulah menariknya Mbak, suara Indonesia. Kita selalu membuat penasaran para pendengar, makanya teman-teman jangan lupa follow Instagram Suara Indonesia Brisbane di suaraindonesia.qld dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar atau saran ya.
1: Iya nih, ayo ramein ya Instagram kita agar lebih banyak orang yang tahu di Brisbane dan di Queensland sudah hadir siaran radio berbahasa Indonesia, lagu Indonesia, dan juga dibahas juga hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Pokoknya informatif deh, edukatif, dan menghibur.
0: Betul Mbak Monique. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja nih kita persilahkan tamu kita sore ini, Dr. Amirah Elizawah, DMSPH. Selamat datang, Dr. Yaya.
3: Selamat pagi, selamat sore, selamat malam iya. Semuanya.
0: Kita manggilnya apa nih biar lebih enak?
3: Yaya aja nggak apa-apa.
0: Mbak Yaya, oke.
1: Okay. Terima kasih. Cerita dong, bisa sampai ke Brisbane gimana?
3: Bisa sampai Brisbane karena sekolah. Jadi kebetulan dari tahun 2018 saya bekerja di sebuah penelitian yang didanai oleh sebenarnya ada venture gitu ya dari luar negeri tapi dikelola oleh University of Queensland. Jadi karena sudah kerja lama sama University of Queensland, ketika diharuskan untuk sekolah lagi, akhirnya ya udah berarti ke Brisbane aja gitu. Jadi akhirnya 2025 bulan Januari mendarat di Brisbane.
1: Wah, hebat gitu. Ya, hebat. Pak Gulam.
0: Ya, nah kira-kira nih apa sih bidangnya yang bikin kita semua jadi kepo gitu kan? Kenapa harus di Queensland gitu kan?
3: Jadi saya kebetulan risetnya itu di kesehatan remaja, khususnya okay. Di kesehatan mental remaja. Nah, kebetulan di Queensland ini ada yang namanya Queensland Center for Mental Health Research. Jadi itu adalah pusat riset yang didanai oleh pemerintah Queensland khusus untuk kesehatan mental. Nggak cuma remaja tapi semuanya. Jadi saya bekerja di salah satu divisi di pusat studi ini. Dan ini pusat studi satu-satunya di Australia yang memang didanai oleh pertama ya federal gitu ya. Salah satunya dari federal funding, kemudian juga disupport oleh negara bagian dan khusus untuk mental health. Jadi untuk beberapa survei nasional terkait kesehatan mental terutama untuk remaja ya di Australia ini ya dihandle oleh pusat studi ini.
0: Oke, nah itu ya Mbak Monique dan juga teman-teman pendengar. Sore ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Maka jangan kemana-mana, tetap mendengarkan siaran ini sampai selesai. Dan jangan menyerah, kata The Massive.
4: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. We're delivering the biggest increase to free and affordable activities in Brisbane's history. Move Well Brisbane will offer more activities in more places from dawn to dusk and on weekends. Sessions will more than double to 20,000 a year over the next 2 years, creating more opportunities for businesses and bringing more to see and do to Brisbane. From sunrise run clubs to nutrition workshops, Move Well will help you stay active and safe.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia bareng saya, Monique dan Gulam, serta Iza di belakang panel operator. Kita ke Mbak Dr. Yaya lagi langsung saja ya. Saya dengar baru pulang ini dari International Conference soal mental health. Boleh dong dibagi apa yang lagi tren menjadi perbincangan dan penelitian paling mutakhir?
2: Iya, jadi minggu lalu kebetulan saya ada di Hamburg, Jerman untuk konferensi. Itu memang konferensi yang khusus untuk biasanya sih utamanya psikiatri sama psikolog gitu ya, clinical psychologist. Tapi juga didatangi oleh banyak, karena yang bekerja di bidang ini kan tidak hanya dua profesi tersebut gitu. Jadi kalau dilihat sekarang ini kan memang isunya adalah apakah anak-anak zaman sekarang itu rentan sekali terhadap kondisi-kondisi atau penyakit-penyakit mental misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan atau debat, apakah anak-anak sekarang terlalu banyak didiagnosis depresi, kecemasan, atau ADHD misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya, dan disajikan datanya di sana, sebenarnya sih enggak gitu, sebenarnya malah kita belum mendiagnosis atau belum mentreatment remaja-remaja atau anak-anak yang sebenarnya membutuhkan bantuan gitu. Karena ketika kita sudah melihat di keseharian, biasanya guru melihat muridnya, kemudian orang tua melihat anaknya, itu kan biasanya udah ada pembicaraan, ini anak kenapa ya gitu. Nah, tapi dari pembicaraan itu biasanya tidak selalu disertai dengan oh ayo ke dokter atau ayo ke psikolog atau ayo ke konselor gitu. Itu tidak selalu dilanjutkan, dan kalaupun sudah mendapatkan pertemuan pertama misalnya konsultasi pertama, itu juga belum tentu dilanjutkan ke regimen atau program

0: yang bisa membantu anak tersebut, sehingga memang kondisi saat ini mungkin karena satu dan lain hal ya, memang ada globalisasi, kemudian kita juga saat ini kan sedang istilahnya dalam tanda kutip berperang dengan digital, apa ya, digital media,
1: media sosial.
0: Jadi memang banyak faktor yang membuat anak-anak zaman sekarang itu jadi lebih rentan. Tapi sayangnya ya juga kerentanan ini tidak disertai dengan support yang cukup gitu ya. Jadi akhirnya memang masih banyak yang belum terdiagnosis atau mendapatkan bantuan.
2: Saya memang pernah kerja sebagai school-based youth health nurse sama Queensland Government, di mana saya kerja ditaruh di sekolah publik ya. Dan saya lihat memang kebanyakan pembicaraan di antara guru-guru sama student support services, yang termasuk guardian officer, chaplain, youth coordinator, school-based youth health nurse. Terlalu gampang orang, guru-guru bicara bahwa kalau anak itu sedih atau ada perbedaan dalam dia punya behavior, perlagaan, mereka bilangnya, oh pasti ini depresi. Itu tidak selalu loh.
0: Tidak,
2: itu
0: benar.
2: Betul, saya
0: benar.
2: Lihat.
0: Jadi memang kita harus punya sistem yang lebih bagus untuk men-screening mana sih sebenarnya memang, karena yang namanya remaja kan pasti gejolak emosinya
2: betul.
0: Itu banyak kan.
2: Kan namanya puberti
0: nah,
2: ya.
0: Jadi kita harus punya sistem yang lebih bagus untuk bisa men-screening, menapis lah istilahnya. Mana sih yang beneran butuh bantuan,
2: betul.
0: Mana yang enggak. Dan kemudian yang lebih penting lagi, gimana caranya memastikan yang butuh bantuan itu benar-benar dapat bantuan.
2: Betul.
0: Karena
2: sekarang
0: lebih seringnya adalah yang cuma gejala-gejala aja, tuh karena mungkin orang tuanya lebih aware, kemudian gurunya lebih aware, dia langsung dapat bantuan tuh, langsung
2: betul.
0: Dihubungkan ke konselor.
2: Betul.
0: Padahal sebenarnya ya dia tuh cuma reaksi biasa aja gitu, tapi kan langsung dapat support sehingga hasilnya jadi lebih bagus.
2: Betul.
0: Tapi anak-anak yang benar-benar butuh, mungkin karena dari latar belakang yang supportnya tidak terlalu baik, mungkin sekolahnya bukan sekolah yang dengan fasilitas yang baik, mereka akan tetap struggling karena tidak dapat support yang dibutuhkan itu tadi.
2: Yeah. Tapi buat kita ya di sekolahan, karena begitu banyak support, student support services yang mereka semua kerja sama. Jadi sebenarnya mereka cepat sekali diambil dan di brief intervention namanya ya, sebelum mereka jatuh lebih dalam.
0: Kebanyakan sebenarnya dengan brief intervention itu cukup.
2: Betul.
0: Jadi memang yang menjadi kesulitan itu adalah untuk memastikan yang butuh long term support
2: betul.
0: Bisa bertahan di sistem gitu ya, untuk dapat support terus menerus. Dan ini memang salah satu perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara Australia dengan Indonesia contohnya gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita nggak bisa kayak gitu.
2: Belum ya?
0: Nggak ada.
2: Sampai. Oh nggak ada.
1: Malah nggak ada ya?
0: Nggak ada.
2: Oh bukannya belum.
0: Kan coba-coba misalnya di sekolah gitu. Di sekolah itu cuma ada paling pol guru BK. Ini kita bicara guru sekolah negeri ya. Sekolah negeri itu cuma punya guru BK. Di tingkat nasional pun kita itu kekurangan lulusan guru BK. Begitu guru BK-nya sudah lulus pun, itu tuh biasanya tidak dimasukkan ke dalam sistem karena penerimaan, contohnya penerimaan CPNS guru BK itu kecil sekali.
1: Formasinya sedikit banget.
0: Formasinya sedikit. Jadi kan itu secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa kementerian yang mengurus tentang performa ini itu nggak terlalu peduli dengan cukup nggak sih guru BK di sekolah gitu. Nah, jadi kayak satu sekolah sekian ratus murid, masa cuma dikasih satu guru BK? Kan nanti guru BK-nya yang butuh bantuan.
2: Dokter Yaya, bisa nggak klarifikasi guru BK artinya apa BK?
0: BK itu adalah bimbingan konseling.
2: Oh,
0: jadi
2: see.
0: Kayak counselor guide.
2: Nah itu di teman-teman ya, makin menarik dan serius saja nih obrolan kita. Tapi kita rehat dulu ya sambil bikin teh, kopi, atau bikin romantis ya. Kayak Malik dan Essential.
3: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon. And that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbor. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Halo, halo, halo, masih di Suara Indonesia 98.1 for EBFM, Brisbane, Australia. Dan kita masih seru-serunya nih ngobrolin soal kesehatan mental. Tadi Mbak Monique sudah nanya nih soal tren kesehatan mental, kemudian kondisi yang secara spesifik di Australia maupun masalah yang ada di Indonesia. Nah, soal masalah ini yang berkaitan dengan orang tua dan anak, itu sebenarnya bagaimana Mbak Yaya?
2: Kalau kita kan bicara tentang anak dan remaja, pasti kan mereka itu lingkungan pertamanya adalah keluarga. Jadi keluarga otomatis orang tua gitu. Jadi hampir semua masalah yang dialami oleh anak dan remaja itu pangkalnya ada di rumah gitu, pangkalnya ada di orang tua gitu. Jadi kita punya istilah ACEs, Adverse Childhood Experience. Jadi pengalaman kanak-kanak yang tidak menyenangkan. Nah, semakin trennya menunjukkan, penelitian itu menunjukkan, berbagai penelitian di dunia, gak cuma di Indonesia, semakin banyak ACEs yang terjadi kepada anak tanpa ada sistem yang untuk untuk mengurangi efeknya, itu resikonya untuk mengalami gangguan ataupun masalah terkait dengan kesehatan mental mereka itu tuh jadi lebih tinggi. Jadi contohnya ACEs itu kayak kemiskinan yang sangat-sangat sangat-sangat mengganggu, istilahnya sampai di pernah diusir dari rumah gara-gara nggak bayar sewa kontrak, atau terus juga nggak makan di rumah karena memang nggak ada makanan. Kemudian menyaksikan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, menyaksikan entah ibunya atau ayahnya disakiti oleh pasangannya, kekerasan gitu. Jadi saksi lah dari kekerasan tersebut, atau menjadi korban dari kekerasan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya jadi anaknya yang jadi korban, entah itu kekerasan secara fisik, emosional, seksual juga, itu bisa jadi pencetus. Kemudian juga beberapa kasus itu perceraian orang tua misalnya. Tapi hal ini tuh nggak serta merta. Jadi kalau karena kan ada faktor pencetus, ada faktor yang juga sifatnya melindungi. Jadi kayak misalnya, sometimes divorce is the answer gitu kan ya. Tapi ketika perceraian itu bisa dilakukan dengan baik dan itu tanpa menyakiti anak dan diberikan pemahaman, biasanya itu enggak, dia tetap ada faktor protektifnya. Sama juga kalau misalnya keluarga tersebut secara ekonomi ada di kondisi yang rendah, tapi keluarganya baik gitu ya, istilahnya keluarganya ada dalam kondisi yang baik, komunikasinya baik, hangat gitu, kemiskinan otomatis tidak menjadi masalah gitu. Jadi ini semua tuh ada banyak faktor, tapi memang kalau dilihat, kalau kita diminta menunjukkan di mana sih posisi yang paling penting untuk tumbuh kembang kesehatan mental anak dan remaja, lokasinya adalah di rumah.
3: Di rumah, betul. Iya, betul. Jadi gimana kita bikin sebagai community yang tinggal very aware about community awareness, bagaimana kesadaran kita kasih kepada orang tua bahwa sumber soal persoalan sebenarnya datangnya dari keluarga.
2: Iya, jadi memang it takes a village kan kalau untuk membesarkan anak kan, dan ini yang harus kita kembangkan lagi saya rasa. Jadi saya kalau ngelihat sekarang kita semakin banyak yang tinggal jauh dari extended family. Jadi kan kayak misalnya kalau dulu saya tinggal belok kiri jalan berapa langkah rumah nenek dari ibu, belok kanan jalan berapa langkah rumah nenek dari ayah. Jadi tante dikelilingin sama sekampung, tante om gitu kan ya. Jadi kalau ada apa-apa itu ada buffernya gitu. Nah sekarang kan karena kita tinggal jauh dari keluarga, itu nggak punya. Jadi ya harus membuat komunitas baru, berarti kan gitu. Kan keluarga tidak harus berdasarkan darah gitu. Jadi kayak saya yang, karena juga ini kan supaya anak-anaknya sehat, orang tuanya dulu yang harus sehat kan. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memberikan support yang cukup kepada orang tua, gimana caranya orang tua bisa memberikan support yang cukup kepada anak? Jadi kayak sesimpel biasanya yang kayak saya sekarang tinggal jauh dari orang tua. Beberapa teman-teman saya juga harus merasakan hamil, melahirkan, membesarkan anak kecil jauh dari orang tua. Berarti yang bisa kita bantu ya memastikan misalnya ada yang baru melahirkan ataupun lagi hamil besar gitu, mastiin makanan ada nggak di rumah, mau dikirimin makanan nggak gitu, laundry udah dikerjain apa belum. Itu hal-hal yang penting. Penting.
3: Itu soal kecil.
2: Jadi kalau misalnya ada yang baby shower dan segala macam, datang, tanyakan apa yang dibutuhin. Sesimpel ngasih ini frozen whatever, masukin, tinggal nanti dipanasin gitu. Jadi mereka bisa survive di hari-hari pertama. Kemudian nanti kalau udah agak besar sedikit dan kita punya rapport yang baik dengan anaknya gitu ya, mau gak ditinggal aja anaknya dulu sama aku 2 jam, pergi deh pacaran, yang kayak gitu. Nah itu tuh hal-hal yang penting banget. Terus juga kalau misalnya udah agak gedean, mau nggak nanti kita bareng-bareng misalnya kemana gitu. Jadi orang tuanya bisa gantian hari ini bareng-barengnya sama orang tuanya si A, besok orang tuanya si B. Betul. Jadi kan kita ngebangun ada komunitas. Betul. Orang tua juga bisa punya rehat waktu private time gitu ya. Nah itu hal segampang itu yang bisa diteruskan sampai apa ya, sampai mereka dewasa gitu. Sehingga mereka juga punya komunitas sendiri. Nah kalau udah ada ini, biasanya itu buffer nya jalan.
3: Jadi yang penting kuncinya saling peduli ya.
2: Saling
3: satu
2: peduli.
3: Sama lain. Itu sebenarnya gampang loh kalau dipikir.
2: Bener. Tapi ya itu balik lagi. Kalau di luar negeri kita biasanya punya kita cuma perlu untuk keluar dari zona nyaman kita karena biasanya kita di sini agak lebih individualistik. Tapi kalau udah ketemu komunitasnya biasanya itu jalan. Nah tapi kalau misalnya contohnya di Indonesia gitu, kadang kita ada beberapa norma yang menjadi penghalang. Contohnya kalau kita ngedenger nih gedebak gedebuk di rumah sebelah, itu kalau misalnya di sini kita kan bisa manggil polisi. Polisinya datang dicek itu ke tetangga kenapa. Di Indonesia kan enggak.
1: Enggak bisa. Wah.
2: Nah, ini udah.
1: Iya. Ini seru banget nih ya, ada gedebak-gedebuk. Dan masalah komunitas juga penting, tapi kita rehat dulu ya bersama Club Project. Hey hey hey hey, we'll be right back.
4: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Oke, kembali lagi di Suara Indonesia bareng saya, Monique, dan Gulam, serta Iza. Kita kembali ke obrolan kita. Nah, kira-kira ini ya. Dalam kajian dan sedang didalami Mbak dari Dr. Yaya, solusi-solusi apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua pada level keluarga?
2: Mulai dari awal sekali. Jadi kayak nggak kaget gitu kalau misalnya untuk hal ini, berarti mulai dari awalnya dari mana? Dari kehamilan. Jadi like really starting from pregnancy. Kalau ya sesederhana gizinya cukup, dan udah ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kondisi mental ibu hamil itu akan berpengaruh kepada kondisi mental janin yang dikandung sampai ketika akhirnya janin itu lahir dan bayi, anak-anak dan segala macamnya gitu. Iya, jadi memang investasinya sebenarnya nggak sulit ya. Kita memang perlu untuk ya itu tadi saling peduli, dan ini kan kalau kita bicara dari segi komunitas gitu ya, saling take care of each other. Tapi juga di sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah intervensi dari sisi populasi, jadi dari segi masyarakat luas. Nah itu kan sebenarnya udah di luar tanggung jawab personal kita kan. Kita biasanya relay ke pemerintah. Jadi itu kenapa kita juga perlu peran pemerintah yang aktif gitu. Nah di misalnya contohnya di Australia itu biasanya banyak koalisi-koalisi orang tua yang demand something ke para MP. Nanti MP-nya akan memberikan benar. Nah itu yang saya harapan saya kita di Indonesia juga belajar melakukan hal yang sama. Jadi kayak kalau misalnya mau melakukan perubahan, akan sangat sulit kalau misalnya kita yang melakukan perubahan sendiri, karena kan kayak anggaran, policy dan segala macam itu di luar tanggung jawab pribadi. Jadi mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah masing-masing orang tahu gitu siapa, kalau di sini kan MP, kalau misalnya di Indonesia siapa sih anggota dewannya. mulai diminta kerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan gitu. Jadi diseruduk lah sekali-sekali gitu ya anggota dewannya, tolong dong ini PAUD di rumah saya gitu ya, nursery ya, daycare di rumah dekat sekitar rumah saya yang gitu.
3: Atau
2: yang
3: sekolah
2: SD yang aman gitu kan ya. Tolong dong ini dikasih dana biar sekolah saya punya guru BK gitu yang gajinya pantas sehingga nggak kabur-kaburan gurunya gitu. Jadi hal-hal segampang kita mulai aktif gitu ya untuk meminta apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat supaya generasi berikutnya ini tuh memang bisa tumbuh gitu.
1: Jadi sebenarnya kesadaran kepada komunikasi, saya lagi pikir di Indonesia gimana caranya we outreach all the government and people awareness gitu, kesadaran publik seperti Suara Indonesia di Jakarta, kasih kesadaran, bicarakan tentang soal mental health di Indonesia.
2: Emang mental health khususnya di Indonesia itu susah ya, karena kesadaran itu ada, tapi balik lagi semuanya itu terbatas kondisi kiri kanan gitu. Jadi kan dan balik lagi salah satu stresornya juga dari kondisi yang ada di Indonesia itu sendiri gitu kan. Ketika kita ngelihat khususnya untuk anak-anak dan remaja, kita ngelihat mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa daftar, jangankan masuk kuliah, daftar kuliah aja beli formulir itu nggak mampu daftar aja mau ikut ujian ini Mbak gitu. Nah kemudian udah lulus misalnya nggak bisa dapat UKT yang rendah gitu, padahal jadi hal-hal seperti ini tuh yang sebenarnya jadi ada beberapa reportase ya di beberapa tahun kebelakangan itu memperlihatkan perjuangannya gen yang termasuk milenial ke bawah itu tuh memang jauh lebih berat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya karena kondisi kesejahteraan itu ketimpangannya makin besar. Jadi yang menarik dari mental health itu, karena awalnya saya juga kayak pas mulai berkecimpung di sini saya kayak yang mah ya udahlah, yang penting saya dapat kerjaan gitu ya pada saat itu gitu. Cuma makin lama dikulik ternyata memang oh ini tuh bukan cuma masalah kesehatan aja, ini tuh masalah yang rembet kemana-mana. Betul. Gitu. Jadi kayak rasa aman gitu ya kalau misalnya anak-anak, kenapa sih anak-anak nggak main di luar? Kalau zaman saya kecil dulu tuh saya masih main di luar, jadi ada sense yang memang kayak ya itu yang ngebuat kita sehat secara mental gitu kan, ketemu sama orang lain segala macam. Tapi zaman sekarang nggak bisa, karena kan kayak ya kita ngelihat berita-berita yang ada anak bisa diculik kayak gitu benar. Ketika dilaporkan nggak diinin harus viral dulu ya, gitu ya, kan betul. Nah hal-hal yang kayak gini yang akhirnya di keep di rumah sendiri gitu. Jadi memang kalau kita bicara practical solution ataupun apa yang bisa kita kerjakan, itu memang ada yang bisa kita kerjakan dari diri sendiri gitu kan ya, saling peduli sama orang lain, terbuka. Dan ini tuh setiap orang ngalamin hal ini, bedanya kalau misalnya penyakit yang lain mungkin kelihatan ya secara fisik, ini kan enggak gitu. Jadi memang perlu keterbukaan, perlu rasa empati yang besar kan ya. Tapi di sisi yang lain memang harus ada effort bagi kita untuk menuntut apa yang seharusnya kita dapat sebagai masyarakat gitu, terutama di konteks kita bisa belajar dari konteks yang di Australia. Oh kita bisa nge-demand. Nah hal yang sama juga kita harus men-shaming lagi orang-orang yang harusnya bertugas untuk melayani masyarakat ini agar melakukan apa yang dia harusnya kerjakan.
1: Dukungan dari pemerintah dan juga education department ya. Wah saya pikir keren juga ya kalau setiap keluarga, orang tua dan anak memahami hal ini. Jadi kita secara dini bisa mencegah atau katakanlah bisa meminimalisasi risiko yang lebih besar terjadi. Baik teman-teman pendengar sekali, jangan lupa follow Instagram Suara Indonesia Brisbane atau di suaraindonesia.qld, dan jangan lupa tinggal komentar atau saran ya. Kita kembali lagu dengan yang sedang jatuh terpuruk. Ayo semangat bangkit kembali ya.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Masih di Suara Indonesia, dan kita sudah berada di ujung acara sore ini loh. For your information ya teman-teman, silakan langsung aja meluncur ke Instagram kita di @suaraindonesia.qld. Teman-teman bisa tanya-tanya soal gimana cara dapat sertifikat penyiaran atau sekedar mau kasih ide topik buat siaran minggu depan, dan juga boleh banget. Karena suara teman-teman adalah warna untuk Suara Indonesia. Dan paling akhir nih, Mbak Dr. Yaya, strategi apa yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan?
2: Mungkin yang pertama itu perbanyak ngobrol. Itu paling gampang, karena kayak termasuk dari anak sama orang tua misalnya gitu. Orang tua harus lebih banyak tahu tentang anaknya, dan paling gampang kan ngobrol. Dan ngobrolnya itu bukan cuma kayak PR-nya udah selesai belum, PR-nya belum selesai, enggak gitu kan. Karena kalau misalnya anak itu bukan yang enggak paham gitu ya, kapan dia diperhatikan dengan memang untuk punya genuine connection dengan anak, berarti kan orang tua harus pay attention dengan apa yang menurut anak menarik gitu. Jadi kayak sesimpel mereka sekarang, saya beberapa keponakan saya yang kecil-kecil gitu ya, mereka lagi okay banget sama K-pop Demon Hunter misalnya. Oh, gitu. Iya kan, jadi kayak saya sebenarnya juga ini apa gitu ya. Dan kebayang yang kecil-kecil ini kalau bicara kan gak berhenti-berhenti kan, jadi tante yang kayak gitu kan. Tapi lagu-lagunya, ya kayak ya mesti didengerin gitu, mesti didengerin. Jadi juga kayak mereka excited tentang hal-hal yang sebenarnya buat saya tuh sebenarnya ya ini apa sih gitu kan ya gitu. Cuma ya harus diikutin gitu.
3: Kita harus menyelami juga
2: gitu.
3: Itu yang mungkin sulit bagi.
2: Sulit sebenarnya memang.
1: Kalau dipikir-pikir enggak juga sih. Kita mesti cari selalu kesempatan di mana kita bisa berinteraksi dan berbicara sama anak muda. Itu aja.
2: Jadi kayak harus kadang yang buat saya tuh adalah nge-schooling facial expression biar kelihatan bahwa iya tante dengerin gitu. Ayo cerita lagi gitu. Karena kadang-kadang tuh kayak yang capek juga ya, kadang-kadang capek gitu ya. Karena mereka tuh kayak sambil badan dipanjat-panjatin dan mereka cerita gak selesai-selesai gitu. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu, termasuk pas mereka tambah dewasa gitu, nanti kayak ketika anaknya mulai naksir-naksiran gitu, lucu. Mulai crushing gitu kan. Ya kita kayak genuine
1: omongin
2: cerita
1: gitu ya, gak ada salahnya.
2: Emang kenapa dia emangnya kayaknya emang ganteng ya yang kayak gitu. Emang dia baik ya yang kayak gitu gitu kan. Karena kalau misalnya kayak enggak boleh misalnya kayak gitu. Nah, itu kayak langsung gitu.
3: Tapi kayaknya masih banyak yang mindset-nya kayak gitu ya. Begitu ada ini sama lawan jenis,
1: lucu loh. Saya baru aja ngomongin soal ini minggu ini sama anak saya loh. Anak saya kan saya punya cucu umur 8 sama 10. Mereka udah ngomong boyfriend.
2: Iya.
1: Terus saya dengerin. Terus anak saya bilang, nggak boleh difokus dong. Dia mesti banyak baca buku. Dia mesti pelajaran loh. Saya pikir itu justru opportunity untuk ngomong sama
2: ngajarin,
1: mereka.
2: Ngajarin.
1: Omongannya yang sehat.
2: Iya, benar.
1: Tapi mesti dengerin.
2: Karena otherwise nanti anak-anak ini akan tahu bahwa orang tua itu bukan tempat untuk cerita.
1: Betul.
2: Nah, kalau orang tua udah bukan tempat untuk cerita, yaudah, ya udah, abis sudah.
3: Iya, bahaya
2: ya. Nah, jadi kayak memang kadang-kadang ya memang itu. Jadi orang tua harus punya skill untuk sebenarnya perasaanku deg-degan parah ini. Sebenarnya ini kesel ini gimana? Tapi kan nggak boleh ya cerita kayak apa ngomong kayak gitu. Jadi mungkin lebih mengarahkan. Oh, emangnya kenapa gitu? Dia gimana sih orangnya gitu? Kenal sama orang yang dimaksud gitu? Anak yang dimaksud gitu. Jadi nanti dia si anak ini juga akan cerita terus ke orang tua. Di sana kita bisa memasukkan entah itu value yang dijaga oleh keluarga atau juga pesan apa yang mau diberikan. Termasuk kalau misalnya hal yang paling penting juga sekarang sex education.
1: Betul.
2: Karena itu penting. Otherwise mereka bakal belajar dari sumber lain. sumber lain.
1: Apa sosial media. Oke, baik teman-teman, nggak terasa loh waktu kita sudah akan habis. Terima kasih loh Mbak Dr. Yaya.
2: Sama-sama.
1: Atas sharing pengalaman dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga obrolan kita bermanfaat ya teman-teman. Dari studio 4EB Brisbane, saya Munik, Gulam, dan Isa pamit undur diri.
3: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Suara Indonesia. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.
2: Bye. Bye.